0: nol. Nah, tanda lebih besar ini selalu bernilai positif, sedangkan tanda lebih kecil selalu bernilai negatif. Kita langsung ambil contohnya sama seperti yang 1 dan 2, yaitu mutlak X sama dengan 7. Nah, apakah mutlak X sama dengan 7 ini memenuhi atau X sama dengan 7 ini lebih besar sama dengan 0?
1: Yandex Soft Taxi.

0: ايتما ديستما
1: جو کسی کا کام نہیں جائے گا
2: ایتنیس دان سبگینی ini dalam sengaja etnis dan sebagainya. Secara teori mungkin
3: firman melita di hatiku.
2: Kan firman Tuhan dalam acara mimbar
4: suara.